0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2
5: dari Wings Food. Yes, yes.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Hey, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM genjreng euy. Dan jam berapa sekarang teh? Rada halenghem geuning cuaca tehnya. Rada ceudeum. Apakah akan turun hujan? Saudara Fortuna mun turun hujan teh alhamdulillah ya. Karena beberapa hari ini memang sih ada yang sudah turun hujan, ada juga yang belum. Tapi intinya yang sudah turun hujan bersyukur, alhamdulillah yang belum juga bersyukur juga ya. Oke, di 081514-907-907 atau juga komen di WhatsAppnya juga boleh ya. Di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Halo, selamat sore. Sore-sore selamatin. Gotun. Halo.
1: Genjreng
0: juga. Oke, dengan siapa di mana? Mana? Oh, Telisna. Saya belum melihat. Telisna, kawasan Cibatu kumaha? Kawasan Cibatu.
1: Saya lagi di Bogor nih.
0: Oh, lagi di Bogor?
1: Iya. Yeah.
0: Mantap dong, lagi streaming kah dirimu?
1: Enggak usah, tapi ada sih, Jero.
0: Oh, Bogor masih ada ya tanpa streaming juga. Yeah. Ya, mantap. Bogornya di mana, yeah, Nong? Bogornya di mana?
1: Ini di Gadog.
0: Oh, di Gadog? Oh, nyampe ke sana ke Gadog?
1: Apa?
0: Nyampe ke sana ke Gadog?
1: Nyampe.
0: Oh, alhamdulillah atuh yeah. Ke Gadog ya, mau ke Cisarua ya?
1: Iya, yeah, Cisarua.
0: Eh, mantap. Mau Cisarua yeah, Puncak.
1: Mantap banget,
0: oh, mantap. Baiklah kalau memang demikian kita jinggalkan dulu ya. Yeah. Telisna kawasan Cisarua Bogor.
1: Iya. Yeah. Fortuna. Radio Fortuna FM.
0: Yeah. Ah, paten nih ya. Dirimu sok mangga say
1: ya, burung nuri hinggap di dahan.
0: Oke, okay.
1: Terbang tinggi dari pelita. Ten inu namaku nama mau teringatan. Sampai bermimpi-mimpi.
0: Oh, bermimpi-mimpi. Mimpi apa? Mimpi apa? Aduh.
1: Mimpi ketemu Tenino.
0: Oh.
1: Ketemu belum?
0: Ahayu atuh. Gaskeun dong. Gaskeun atuh gaskeun mau ke Fortuna kah dirimu Telisna, ditunggu ya. Kalau mau ke Fortuna, ditunggu Telisna. Di kawasan Bogor Cisarua Gadognya eta kan dulu mah tempat wisata apa dulu teh ya, taman.
1: Ini ayah mah dari sini aslinya.
0: Oh, aslinya dari Gadog.
1: Iya.
0: Iya ya, itu kan tempat wisata dulu Bapak Taman Matahari dulu ya, kalau ke
1: Taman Matahari.
0: Ya, selagi masih ada waktu itu selagi masih ada, tapi sekarang udah enggak ya, udah enggak ada ya.
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada. Oke, masih ada ya. Sudah direhab atau mungkin sudah sudah dipercantik sedemikian rupa sepertinya ya sekarang mah ya. Oke deh. Mungkin lagi digaduk sekarang. Haha, Fortuna katanya lagi manco. Dirimu lagi manco Fortuna. Baiklah, mau lagu apa nih ngomong-ngomong?
1: Pengen ini ada gate.
0: Apa?
1: Jeritan hati.
0: Aduh. Yang
1: ini.
0: Jeritan hati, boleh jeritan hati.
1: Jujur, tapi di cover sama Dipani ya.
0: Jeritan hati enggak guak merenya. Jeritan hati,
1: iya.
0: Jeritan hati dari
1: ya, pengen pur.
0: Dari siapa? Subro.
1: Itu
0: dari siapa?
1: Dipani. Nyanyiannya nyanyi. Itu sih di, siapa?
0: Dari Benawati, ya. Dari Benawati pengen di cover gitu kan ya. Coveran siapa?
1: Bukan Benawati.
0: Ya bukan.
1: Cut Zuhra.
0: Hah?
1: Cut Zuhra.
0: Oh, bukan Subro.
1: Bukan.
0: Oke, bentar. Lihat dulu jeritan hati dari orang itingali heula bisi. Sambil cari-cari deh, boleh buat siapa kirim salamnya?
1: Salamnya buat tetangga.
0: Aha.
1: Buat Bang Len ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya,
0: Bang Len boleh. Dari siapa kata dari siapa? Dirimu teh? Baru sampai cowoknya?
1: Zuhra.
0: Ya, bukan Zuhri. Bisi salah sebut Zuhra jeung Zuhri gitu
1: kan.
0: Bukan jeritan hati merencut Zuhra.
1: Iya.
0: Ya pakai cut gitu kan.
1: Iya, cut.
0: Bukan. Lain Zuhra wungkul atunya teh Telisna.
1: Zuhra.
0: Oh, bisi Zuhri gitu ya pakai cut Zuhra. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, cut Zuhri lain, cut Zuhri, macut Zuhra.
1: Gitu.
0: Astagfirullah. Saya ngisi teng-teng natenya. Jadi tan hati cut Zuhra. Oh iya iya dada. Nanti kita ini lagi ya, mudah-mudahan internet agak lancar merenya. Kita pertama langsung naik YouTube ya lah kitunya. Cut Juhra, lain Cut Juhri. Salah sama.
1: Siapa yang bilang Cut Juhri?
0: Enggak maksudnya. Maksudnya kan Juhra doang. Biasa kita kalah Juhri gitu. Kok saya tersebutkan Juhri. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Cut Juhra kena Juhri. Allah Akbar. Jadi ayang seri ke ya Allah gitu. Kuai kalakuan gitu. Rino atau siapa ya? Aduh, jadi ayang seri. Allahu Akbar.
1: Ya, spesialnya buat Tete Agel ya gitu, Bang. Semoga selalu bahagia panjang umur benar.
0: Amin. Cut Juhra nya, Cut Juhri. Yo, ya, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk siapa? Untuk Telisna dari kawasan Cisarua Bogornya, Gadok. Mantap fotonya katanya di sana ya. Mantap kalau gitu matunya. Tanpa streaming katanya, tanpa streaming jadi secara analog. Fortuna nyapi ke sana. Alhamdulillah hirbal alamin ya. Baiklah, ini yang sudah komen lagi di WhatsApp-nya. Bang Len tuh, ada Bang Len juga goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Selamat sore Mbak Ninu, pantunnya hari Kamis ke Cibatu. Hai manis aku rindu. Ta Cibatu, Cibantu, Cibatu, Talista, Cibantu. Lagunya terguna-guna cacahan dia. Terima kasih Mbak Ninu, terima kasih juga. Baiklah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya nanti diputerin ya lagunya. Terus juga dari Dede Fitri Haryati Sedunia, goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Selamat sore nih, cikaret pantunya ke hutan mencari bunga merambat. Bungaku ikat diikat di atas papan, tahun baru jiwa harus kuat. Salam buat naon itu maksudnya jaka sembung mau putih. Doi ya mah abang kena kermurahnya. Jaka sembung mau putih tenyambung. Orang sambung kena tetena naon lah. Nya spesial buat Fitri Haryati Sedunia. Sokman ini mangga yang mau ikutan mangga goyang pantun kedap. Gotunnya aduh back sound abis ya. Backsoundnya habis sebentar ya. Kira-kira ragu kita kan ngedownload kedap. Ini yang sudah Miss Homiko saha ya teh. Sok atuh pilih bade naik deui sah. Ada Api Udin, ayat Api Udin, terus Manini. Oke, selamat sore Manini, selamat sore semuanya ya. Ya udah, kalau kita genjrengkan saja ada lagunya tadi. Jeritan hati dulu, kalau enggak terguna-guna dulu ya untuk Bang Len. Sok mangga Bang Len, mangga terguna-guna. Nanti untuk Fitri Haryati mah kenapa tonnya aku disambungkan heula. Oke, atau Fitri Haryati mah orang cari heula lagunanya. Ayo terguna-guna. Oh iya terguna-guna. Sok Bang Len terguna-guna kusaha. Guna-guna cecah handika. Genjreng euy.

Iya, Saudara Fortuna, ini Teh Mirnawati, Teh Lisna dari lagu yang berjudul Jeritan Hati. Mirnawati dulu deh. Soalnya barusan saya play Teh, ternyata ya lagu itu pop. Nah, kalau yang ini mungkin betul ya. Tapi melo banget nih. Dicoba dulu deh. Melo banget Jeritan Hatinya versi cover dangdut slow pisannya gitu. Sok disimak aja ya, mudah-mudahan pas. Oke, di acaranya Goyang Pantun. Sekaligus menutup perjumpaan kita di acara Goyang Pantun sore ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
2: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
3: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
4: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Saltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Saltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
2: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah dua orang mengangkut lemari. Di mana lemari tersebut, mereka melihat ada dua bungkus warna coklat, kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
4: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
3: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
5: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
6: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
7: Di sekolah itu satu pendidik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Pak Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
3: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
8: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebutlah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif di antaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
9: Memutar balikan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di raya Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami melakukan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
8: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
10: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertona sebesar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertona sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
1: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertona sebesar di Kota Bekasi.
11: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: 2 pemuda yakni Aat, warga Kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan AYH, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 11:30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
12: Kapolsek Simpenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
13: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
12: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan celurit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan celurit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
3: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
14: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
15: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya buat ram itu yang memang sekarang terakhir udah mulai hilang, tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
14: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
16: Buat ramsa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat ram.
17: Berarti ini tradisi tahunan ya?
16: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entok, no? Entok.
14: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Fortuna. Kamis malam Jumat ini untuk tanggal 20 Agustus 2026. Kita kembali di acaranya Usang Berkesan ya. Dan sampai tuntas nanti pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan lagu-lagu pop Indonesia akan hadir untuk Anda. Pop kenangan, pop lawasnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Oke, 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXNs, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Ya, saudara Fortuna masih di acara Usang Berkesan Cinderella dari Raja, salah satu yang akan tampil nanti di Surken ya. Pada tanggal berapa sih? 13 September 2026 gitu. Ada Juicy Lucy, ada Raja, ada Pamungkas, ada Lomba Sihir, Al Katiri, Good Morning Everyone, Magnet AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava ya. Jadi silakan yang mau nonton, dan tentu saja ini jangan lupa 13 September teh masih lama sih sebetulnya ya. So 13 September 2026 begitu saudara Fortuna ya. Baiklah, lanjut lagi Usang Berkesan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen di malam hari ini, dan silakan saja untuk Anda yang mau telepon boleh bercerita boleh ya, atau ceritanya yang mungkin bisa ada ungkapan melalui WhatsApp juga boleh, atau komen di Facebooknya juga boleh ya. Kita ke komentar Facebook dulu ya. Selamat malam nih semua yang sudah hadir di malam hari ini. Ada yang mau telepon? Oke deh. Kalau memang ada yang bercerita di malam hari ini, silakan lanjut aja. Halo, selamat malam. Oh, sinyalnya. Bukan sinyal, mungkin waktunya sudah habis ya. Sok mangga. Ini Teh Ani, selamat malam Teh Ani. Mama Indah juga, Ci Jule juga selamat malam ya. Halo. Halo. Eish. Baiklah, coba deh. Halo, selamat malam.

0: Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Usang berkesan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng Mamah Indah. Aduh malam ya. Hari ini gimana kabarnya? Baik ya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Agustusan masih rame?
0: Mas,
1: ya sih, seperti biasa sampai akhir Agustus ya.
0: Hiburan-hiburan.
1: Cerita-cerita yang tentu saja di bulan Agustus ini membuat Mama Indah teh terbahak-bahak atau merasa gimana gitu kan. Ya bolehlah lomba-lomba yang membuat terkenang-kenang, kira-kira apa tuh di malam ya di bulan Agustus spesial.
0: Waktu Agustusan dulu ya. Ikutan tarik tambang.
1: Terus?
0: Ya kan pabedol-bedol.
1: Pabedol-bedolnya etatnya tarik tambang teh pasti.
0: Habisin tenaganya.
1: Bener.
0: Pas yang kalah kan ngelepasin tambangnya.
1: Betul.
0: Atau jadi sing jurali.
1: Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah kalah atau mau kalah, ya sudah lepasin aja sekalian gitu kan ya.
0: Lepasin jadi jurali.
1: Tak gitu, daripada sudah pak bedol-bedol pisan sekuat tenaga.
0: Kaki teh sampai keseleo.
1: Oh lu, yang apanya?
0: Abis sebulan tuh bengkak.
1: Oh lu, eta teh naon ketiban ibu-ibu yang lainnya enggak, gitu?
0: Enggak, kan nahan ke tanah.
1: Oh iya benar.
0: Tapi itunya kan nahan ke tanah itu teh.
1: Tapi menang waktu itu Mam Indah yang menangnya gitu ya?
0: Menang.
1: Oh iya benar.
0: Makanya jatuh. Tangan ke itu kan ke pohon kedong-dong tangan gitu. Tangan sampai bararet. Melan tarik tambang
1: pengen menang medali.
0: Hadiahnya juga cuma hari ini tapi
1: hey, minstan atau gitu ah ya mah okay, betul ya.
0: Tapi
1: itu
0: tekapok dah.
1: Tekapoknya?
0: Udah sembuh mah dah ikutan deui we.
1: Oh gitu.
0: Nah, itu abis gitu resepnya teh ikut lagi lomba. Jadi enggak dirasa gitu lah.
1: Bener.
0: Lomba itu tepung teh geningnya.
1: Betul.
0: Di ke belakang.
1: Tak eta.
0: Sampai buladi ge pokona mah.
1: Bener, sate guladi pokona mah.
0: Senang we gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, pastinya.
0: Sakit oge.
1: Bener.
0: Tapi
1: bener,
0: udah
1: siap.
0: Beresnya capek.
1: Capek tapi dapat hadiah mie instan ya langsung atau direbus mie instan. Aduh, yang penting makan. Yang penting mah memeriahkan aja ya gitu. Jadi ya senang-senang aja sih sebetulnya hiburan mah naon wae lah inti namanya.
0: Kan perjuangan.
1: Perjuangan.
0: Kalau dulu mah perjuangannya kan sampai itu ya
1: sampai titik darah penghabisan itu dia ya.
0: Ini mah cuma lomba-lomba
1: aja. Lomba-lomba aja. Memperoleh itu lebih gampang daripada mempertahankan, meraih gitu kan biasanya. Mempertahankan kudu kumaha gitu kan. Nah, itulah yang paling sulit biasanya mah gitu. Bener enggak gitu kan?
0: Iya.
1: Bener. Oke lah.
0: Nama yang berjuang dulu.
1: Berjuang dulu. Tanpa mereka ini apa artinya kita sekarang ya? Gitu. Jangan lupakan para pahlawan yang telah berjuang gitu tanya. Betul. Kalau dulu mah berjuang teh bener merdeka atau mati, kalau sekarang mah merdeka atau merdeka ya merdeka wes salawasna kitunya bener gitu teh amin lah sadayana mudah-mudahan merdeka semuanya
0: mudah-mudahan
1: ya mudah-mudahan afirmasi terbaik merdeka segala rupa merdeka dalam hal berpendapat merdeka dalam ya pokoknya mah merdeka we gitu tanya
0: amin.
1: Apakah dirimu juga sudah pada merdeka amin kita aminkan saja aminkan ya okay, boleh okay, Mama Indah lagunya mau apa sekarang nih?
0: Pengen lagunya kau tercipta untukku.
1: Aduh abukin ayah bebeb nanya. Kau tercipta untukku. Betaria Sonata ya. Betaria Sonata. Sonata ya.
0: Sonata.
1: Oke boleh.
0: Iya.
1: Langsung spesial aja mah karena waktunya
0: spesialnya
1: terbatas.
0: Buat yang lagi gigirin.
1: Gigirin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesial, paling spesial buat Nino yang lagi tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin
1: ya Allah. Amin.
0: Semoga selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
0: Ucapannya.
1: Yui, Usang.
0: usang berkesan Fortuna FM. Genjreng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah dari kawasan Pada Benghar yang sudah hadir di acara usang berkesan. Nah, gitulah kalau misalnya suasana Agustusan mainnya, kalau kita udah mau kalah nih tarik tambang. Ah, lepas genesa kalian itu teh daripada hayo we nya ngaburu-buru tarik tambang cenah menang henteu. Lepaskan sekalian gitu ya Maya. Biar enggak tidak terlalu terkuras tenaga kita. Bener. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Usang.
1: Genjreng euy. Aduh, ini Ce Jule ini kayaknya Agustusan juga, masih perlombaan kah malam-malam begini apa gimana nih malam hari di sana nih di kawasan Lembur situ? Eh, non teh situ Mekari ya?
2: Situ Mekari ya.
1: Oke.
2: Weekend lombanya.
1: Oh, weekendnya. Lomba naon, jalan santai. Jalan santai atau apa? Sekarang
2: banyak sih.
1: Banyaknya bener lah gitunya. Ngesur parupa dan ningalina oge resep we ningalina. Oke, iya. Ce Jule silakan dengan ceritanya apa malam hari ini?
2: Ya, ceritanya kalau sekarang mah kan kalau drum band itu tiap ada summon ya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau dulu mah pas Agustusan di kota mah pas Agustusan ya suka ada drum band, coy. Nah, waktu di Kebon Jati kan saya manut kan dari rumah ke jalan itu ada ya 500 meter. Mm-hmm. Kuping tuh didengerin, udah ada suara non drum band belum. Lihat ada suara drum band berempat ke jalan. Di sisi jalan trotoar ngeliatin aja. Seneng banget dulu mah.
1: Pasti. Sekarang mah udah banyak tiap ini. Apa? Tiap desa ada drum band, tiap ya. Benar enggak?
2: Iya.
1: Ada
2: iya.
1: Drum band. Jadi tidak hanya kalau dulu mah kan ya kita terpusat di misalnya di Lapang Merdeka misalnya. Ada drum band ini misalnya gitu kan. Kalau sekarang mah kan di lapang-lapang yang misalnya jalan-jalan kecamatan itu sudah ada drum band. Benar enggak gitu?
2: Iya, iya tiap tahun sekarang mah
1: betul,
2: tiap ada
1: kampen, betul, ada betul, gitu. Betul, betul, betul, betul, betul, betul.
2: Enggak terpusat di kota aja.
1: Benar, gitu. Benar, benar, benar.
2: Tapi dulu mah kebetulan tinggalnya di pusat kotanya. Jadi kalau ada apa-apa tuh enggak susah gitu.
1: Benar.
2: Kalau hiburan teh gitu.
1: Siap lah. Oke, okay. Iya. Ce Jule ini ya. Mau lagu apa nih? Berhubung kalau dulu drum bandnya memang susah, kalau kita mau lihat drum band biasa suka ke siapa? Misalnya ke lapang, iya. Ke lapang mereka gitu mau lihat drum band. Sekarang mah kan iya. Gampang ya lihat drum band. Tiap sekolah juga kalau misalnya ada yang fasilitas drum band ada nih. Tiap kecamatan juga ada yang punya banyak drum band gitu kan, bisa lihat gitu. Bener pan?
2: Iya. Gak seperti kan, dulu kan ya. Sekarang mah. Macetnya iya. Gitu, padat banget.
1: Iya, benar banget sih. Benar ya, siap lah. Iya. Sekarang mah ada.
2: Dulu mah kan pengen kayak ngelihat keretek juga gitu ya, kuda gitu kan yang ban yang gede ya, keretek ya dulu mah. Banyak sekarang mah kan enggak ada, jarang.
1: Benar. Benar-benar
2: kota Sukabumi dulu mah aduh indah banget.
1: Iya. Ya mudah-mudahan sekarang masih terjaga keindahannya dengan apa iya. Dengan menjaga segala fasilitas yang ada, menjaga kebersihan ya gitu intinya.

0: bukan listnya. Lagu-lagunya dalam banget gitu kan. Baiklah, spesial buat siapa nih?
1: Ada yang barusan Mama Indah sama Teh Ninu yang lagi kerja. Selamat bekerja.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ce Jule. Bener ya, kerasa banget gitu kan antara zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau ngelihat drum band itu asa kumaha gitu tanya. Tapi sekarang mah tiap kecamatan ada, tiap desa juga ada drum band. Jadi enggak usah jauh-jauh kalau melihat drum band ya, baru dah kita berkelalutik masuk biasa. Ya ada drum band misalnya seperti itu ya. Oke, di malam hari ini masih bersama saya Baninu hadir untuk Anda di acara Usang Berkesan. Untuk kesempatan hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 20 Agustus 2026 Saudara Fortuna ya. Sebentar ya, kita siapa nih? Kita gencarkan dulu yang satu ini untuk Anda yang sudah hadir, yang sudah telepon. Ini lagunya boleh disimak aja nih untuk Mama Indah. Kau tercipta untukku, Betaria Sonata.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
4: Halo Saudara Fortuna, kami dari Hijau Daun. Pantang terus di 90.7 Fortuna FM.

suara dengarkanlah aku. Begitulah saudara Fortuna hadir dari Lunang Maya Fit di Dehijo Daun ya. Di menit ke 15 sekarang lepas dari pukul 8 malam hari ini, usang berkesan spesial bareng Mbak Ninu hadir untuk Anda sampai tetap saat pukul 9 malam.

Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Manet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Iya, saudara Fortuna, dilanjut lagi ya acara Usaha Berkesan malam hari ini, Kamis malam Jumat tertanggal 20 Agustus 2026 bersama saya Mbak Nino Hadir sampai tuntas nanti pukul 9 malam. Baiklah, 0815 14 907 907, Anda bisa pergunakan waktu Sena juga Samporet ya, singkat, padat, dan jelas ya. Oke, langsung saja, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usaha Berkesan Fortuna FM
0: Genjreng. Telisna masih di Cisarua, Gadok?
1: Iya, masih.
0: Masih apa? Tanpa streaming ya di sana ya?
1: Iya.
0: Tanpa streaming, masih jelas.
1: Iya.
0: Oke. Berarti masih analog kan ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Jelas Fortuna ketampi di situ di Gadok?
1: Jelas.
0: Cisarua. Oke.
1: Okay. Ini lagi bagus.
0: Ini lagi bagus ya, karena memang yeah. Dari Bogor. Di Bogor atau dan dengarnya juga. Baiklah, Telisna Mangga, dengan cerita apa malam hari ini, silakan.
1: Mau cerita kemarin aja.
0: Kenapa tuh?
1: Terus Telisna ya?
0: Mm-hmm.
1: Telisna di sini ikutan bekulah ngambil ikan ya.
0: Oh, ih, ngubek ulah mah tuh mantap patunya. Paten.
1: Entar barusan baru ikutan itu ya. Awalnya gak dapet. Lihat orang diam di pinggir ya. Asalnya Telisna tuh jalan-jalan ketemu gitu.
0: Itu pakai apa Telisna ngambil ikannya?
1: Tangan.
0: Pakai apa?
1: Pakai tangan, enggak pakai.
0: Pakai tangan biasa. Oh, iya. Gitu kira teh pakai kresek naon gitu biasa teh ya. Oh, enggak pakai tangan. Biasa. Tangan enggak kosong ya.
1: Apa-apa.
0: Tangan kosong ya?
1: Iya, tangan kosong.
0: Okay. Ya
1: kan lihat orang di pinggir, diam di pinggir, terus di tengah. Ikutan ke pinggir. Ikutan duduk ya di pinggir.
0: Duduk kelauk nanya.
1: Beneran ikannya mah. Ikannya nyamperin.
0: Telisna eta ikan apa? Ketangkapnya ikan apa?
1: Ikan mas,
0: mantap patunya ikan mas.
1: Iya.
0: Oh, bisa ikan antingan tuh ya. Beda lagi. Atau cina. Oh, ada ciri khas cenanya, okay. Cina gitu iya. Tanya biasanya seperti itu ya. Udah nggak apa-apa.
1: Iya, alhamdulillah ya, dapat 3.
0: Mantap atuh langsung atuh meureunnya di pepes. Mantap di pepes, yeah. Di pesmol segar rupa meureunnya dibakar lah. Mantap lah Agus santainya ya, gitu memeriahkan ya. Bener banget ya. Iya deh, yang lagi ngobak ikan mungkin sekarang ada gak ya? Malam Jumat gak ya? Gak ada mungkin. Kayaknya malam Minggu cireman ngobak ikan masuk resep nate gitu tanya. Ngobak lauk, ngobak kulah gitu tanya. Bener. Mau lagu apa nih? Silahkan.
1: Lagunya bisa ya dari Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain.
0: Okay, Takkan Ada Cinta Yang Lain, boleh. Takkan Ada Cinta Yang Lain. Itu ya dari Dewa 19, Takkan Ada. Boleh, boleh. Buat siapa nih? Langsung spesial aja ya, kena.
1: Ya, spesial aja. Karena buat spesial lagi tugas.
0: Oke.
1: Buat selalu ya, bahagia panjang umur.
0: Amin, panjang umur sehat selalu.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Ganjering.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Telisna ya. Takkan Ada Cinta Yang Lain. Coba lihat dulu ya. Oke, fit elo aja ya, gak apa-apa. Ini sebentar nih ke info dulu ya, ke WhatsApp dulu nih, sebelum kita ke yang lainnya, saudara Fortuna. Teh Ani Cijangkar, selamat malam. Bang Len juga selamat malam, sudah hadir ya, malam hari ini. Teh Ani Cijangkar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng, Genjreng juga. Teh Ani Cijangkar yang lagi manco, hatur nuhun Teh Ani, sudah hadir di Usang Berkesan malam hari ini ya, yang lagi manco Fortuna. Kayaknya udah habis Agususan atau gimana, habis ibadah, yaudah malam hari ini ya. Malam hari ini Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng, Teh Ani, selamat malam, nyimak terus sambil ngagoye. Mantap ngagoye Teh Ninung, ini Teh Ani Cijangkar ya, sambil ngagoye Teh, mantap atuh. Saya punya cerita loh Mbak Ninu ya, ini apa nih? Mau nonton di bioskop sama teman ya, waktu itu teh inget teh animenya kuma waktu itu teman di film India mah biasanya yang dulu di Nusantara itu ya. Ya atau di mana-mana suka ada yang namanya film India ya. Nah, waktu itu pas ada serem-seremnya teh Anita suka kaget, sampai teriak. Teriaknya kunaon ngagoak. Kalau ada apa-apa ngagoak saja ceramren ya. Ulu eta teh. Serem, aku suka sampai kaget, sampai teriak-teriak alias ngagoak tehnya. Dan Teh Ani waktu itu langsung ingin pulang. Akhirnya gak mau nonton lagi, takut banget ya. sampai sekarang. Jadi kalau ada film serem-seremnya nggak mau lihat aja dan merasa trauma. Oh, trauma ya. Ternyata trauma kalau lihat film-film yang serem-serem ya, Teh Ani ya. Oke, gitu aja lah ceritanya ya. Dan mau dong lagunya di batas kota ini. Pokok nama Portuna Genjering. Oke, makasih Teh Ani Cijangkar. Salam bagus bersama keluarga di sana ya. Sehat-sehat selalu untuk semuanya di kawasan Cijangkar.

Terus juga yang sudah komen lagi, terima kasih nih untuk Bang Lin. Selamat malam Bang Lin yang sudah hadir. Mana teh? Oke. Assalamualaikum, sang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Mbak Nino, selamat malam juga. Cerita ke zaman dulu, ke zaman lalu ya. Pernah ikutan panjat pinang, katanya pas udah mau sampai teh melorot ulu. Ini melorot merennya, lain melorot jalmina, melorot jalmina lah itulah merennya. Seringnya berjuang panjat pinang, tapi tong hurting panjat pinang ada karunya antunya hadiah nate sabaraha, capena luar biasa. Kasehlah teh kudu jangkung-jangkung tehnya. Panjat pinang teh paling lah 3 meter, 4 meter jadilah. Lur-lur ting mah karunya tenagana ya, karunya kebaruda. Hadiahna teh pira meureunnya bener, tapi capena luar biasa gitu. Bener pan, demati mah memeriahkan aja asal sarap teh cenah meureun gitu tah ya. Oke, gitu aja deh. Barirum pengen dong lagunya dari daun keringnya ini Ki Ukur. Salam spesial buat si dia aja. Selamat malam, selamat mendengarkan. Terima kasih, sama-sama. Hatur nuhun. Terus juga dari siapa ini sebentar, saya lihat dulu ya. Ini yang sudah komen di Facebooknya juga nih yang ada ceritanya. Tadi yang ada ceritanya dulu ya, saya dahulukan nih karena sudah memberikan cerita-ceritanya tentang apa, bebas aja, boleh Agus Susan boleh. Ini dari yang tadi ada nih, dari Sudarsono. Oke Sudarsono, selamat malam Kang Sudar. Malam ini lagi manco ya. Di mana nih Kang Sudarsono? Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Mbak Ninu. Salam untuk anak-anak Kota Sukabumi dan Pelabuhan Ratu ya. Sedikit cerita. Sedikit ceritanya apa nih? Sedikit cerita ya. Karena kerjaan ambil sekolah terpaksa harus pindah ke Pelabuhan Ratu. Oh, pindah dari SMK Pegeri 2 ke SMK Al-Fajar Pelabuhan Ratu. Banyak cerita tinggal di Pelabuhan Ratu yang pastinya selalu apa, oh, bakar-bakar ikan. Tiap puting merenya bakar-bakar ikan tadi di rumah. Yang pastinya selalu bakar-bakar ikan. Terus juga yang benar-benar berkesan ya, kalau tiap apa nih, inti nama selalu bakar-bakar ikan. Benar ya pastinya karena memang dekat pasar ikan ya. Terus juga yang benar-benar berkesan, tiap bulan Ramadan saya kalau pagi selalu sewa motor tukang ojek. Pagi-pagi jalan teh nyubuh, cek batu rumah cenah seru banget lah. Salam untuk anak-anak Pelabuhan Ratu ya, katanya gitu. Oke, dari Sudarsono. Sudarsono sekarang posisi di mana ini, katanya? Salam untuk anak-anak Pelabuhan Ratu, katanya. Teman seangkatannya ya, yang dulu di SMK Al-Fajar Pelabuhan Ratu. Oke, terima kasih Kang Sudar. Di kawasan mana? Di kawasan sekarang mungkin Sukabumi ya, atau di Pelabuhan Ratu nih. Pokoknya mas, salam untuk anak-anak Pelabuhan Ratu, mungkin di Pelabuhan Ratu ya, Kang Sudar Sono gitu, saudara Fortuna ya. Baik, terima kasih untuk Kang Sudar sudah hadir di acara Usang Berkesan malam hari ini. Nanti kan saya update lagi untuk yang lainnya juga ya, karena sudah mancung nih lagu-lagunya nih buat yang dicijangkan dulu ya di sini di batas kota ini. Silahkan dari Tommy Cepi saya. Baiklah, selamat malam semuanya. Terus manco di 90,7 Man ini. Selamat malam untuk siapa lagi nih? Ada 533, gak tahu siapa. Waung juga terima kasih. Dan untuk yang lain-lainnya juga terima kasih. Selamat malam. Mangga, digenjrengkan Teh Ani. Lagunya disimak ya, genjreng.

Telisna, silakan simak lagunya ya. Takkan ada cinta yang lain di Dewa 19 Fit Elo. Nanti disusul untuk Nikukurnya Daun Kering untuk Bang Len ya.

Iya, 9,7 Fortuna FM Gejri, waktunya sangat samporet sekali nih, karena memang sebentar lagi saudara Fortuna, dan sekarang pukul 8 malam lebih 38 menit ya. Oke, lanjut lagi aja saudara Fortuna untuk acara usang berkesan malam hari ini. Di kesempatan hari Kamis 20 Agustus 2026, Kamis malam Jumat. Baiklah, ini yang sudah komen, terima kasih banyak ya Kang Sudarsono. Dan sekarang Kang Diki nih yang belum saya update ceritanya malam hari ini nih. Ini Kang Diki dari kawasan Jalur Badai hadis selalu, ei katanya. Oke, genjreng. Usang berkesan Fortuna FM, genjreng. Selamat malam Bandino, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya cerita sedikit. Waktu kecil dulu kalau mau ada acara, naon ya? Suka sibuk nyari jeruk bali untuk apa? Jeruk bali. Oh, jeruk bali yang gede, iya. Jeruk bali yang gede karena ini buat apa nih? Buat lomba ya. Buat lomba. Oke, buat lomba. Katanya nih buat lomba apa sih? Lomba ngambil duit ya, pakai duit logam di jeruk. Oh iya iya bener ya, duit logam seribuan, gopean 100-an, 500-an. Pokoknya duit logam ya. Karena buat lomba ngambil duit logam di jeruk gitu. Terus pakai bulau. Ih, eta meni mantapnya meni sih kanaon meureun ya. Ngambil duit ke cangkang jeruk yang gede ya. Terus pakai bulau sampai kotor ke muka. Ih, mana teuing we. Tangannya diikat. Meni barirunya gitu tah, para rantes lalucu lah ya kalau di video akan teh lah resep jadi nantinya, pokoknya mah seru lah. Agususan waktu pas saya masih kecil tahun 2000-an mahnya. Oh, beda dengan zaman anak sekarang sibuk main HP terus jadi tidak terlalu seru katanya gitu. Oh, tapi sekarang juga masih seru sih kalau diseru-serukan mah ya, HP jeruk bali gitu tah. Pengen dong lagunya mah dari Ikrim, hanya sate persinggahan. Salamnya buat semua-semua saja. Buat Ibi Ipung, terus juga Ujengji, Baliba, semua-semua saja yang sudah manco ya. Untuk Balino, selamat bertugas, yang sudah ditag nama-namanya aja, selamat malam ya. Dan tetap semangat, Fortuna FM, Genjir UK, terima kasih. Terus juga dari siapa lagi nih? Untuk Sufri Lover, usang berkesan Fortuna FM, Genjreng, ey. Ngabsen nih kawasan Parung Kuda, ngagenjreng bareng si Eta. Oh, si Eta. Ya, buat Bibi Nino, selamat malam, selamat siaran saja. Oke, terima kasih Kang Sufri Lovers ya. Terus juga dari ini, oh, Cikarang Utara, berarti Cikarang Utara mah streaming dong ya. Cikarang Utara mah streaming ya, kalau nggak salah nih Cikarang Utara teh. Oke, okay. Kabupaten Bekasi. Oh iya, Kabupaten Bekasi Cikarang Utara, berarti streaming ya. Oke, okay, makasih buat Sudarsono dari Bekasi Cikarang Utara ya. Lagi streaming pastinya kalau Cikarang Utara tuh. Kalau untuk analog biasanya sampai Kabupaten Bandung, Bandung Barat tuh biasanya ya. Terus juga Kabupaten Bogor di perbatasan biasanya masih bagus tuh. Di Cisarua juga sekarang kayaknya nih untuk Listeh-Listna di kawasan Gadob Puncak ya. Arah ke Cisarua kayaknya masih bagus tanpa streaming ya. Tanpa streaming gitu kan. Ya alhamdulillah kena tipun sedikit apa, sedikit lopjol gitu, tapi kan tanpa streamingnya gitu. Oke deh, terima kasih Telisna yang sudah hadir di acara usaha berkesan malam hari ini. Teh Mano juga selamat malam, assalamualaikum, selamat bekerja teteh, selamat malam saudara Fortuna semuanya, usaha berkesan Fortuna FM Genjreng. Oke, terima kasih. Terus juga dari Susilawati Ara, usaha berkesan Fortuna FM Genjreng, teteh Ninun nyimak aja dari kawasan Cisat. Oke, terima kasih. Terus juga dari Fitri Haryati, usang berkesan Fortuna FM Genjreng, teh Fitri Imut Cikaret dong, pengen lagunya Gelas-gelas Kaca, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel ya, seperti biasa buat air ijem teanya anu bawel pisan, mantepnya buat Badino aja. Oke, makasih Dede Suryana, makasih hadir Radio Fortuna Genjreng. Oke, nuhun. Adiba Naila Islamnya, assalamualaikum, saat saatnya usang berkesan. Selamat malam Bandino Genjreng. Oke, Genjreng kembali. Abah Wasil juga terima kasih, Ganyar Bali hadir, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Dan Nur Kania juga ya. Oke, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Biasakan Genjreng ya, karena kita tagnya adalah Genjreng. Kalau di Genjreng kan itu ya, kalau misalnya biasakan Genjreng karena memang kita Genjreng gitu kan ya.
Soca juga banyak negara Jawa Tengah hadir di Usang Berkesan. Selamat malam Teteh Nino Genjrek juga. Kang Dulur juga hadir nyimak selalu. Terima kasih Kang Dulur. Dan Reni Rentinanya juga, assalamualaikum Teteh Nino, cantik Teteh Nino cantik hadir Medan, yuk di Genjreng, selamat bertugas. Sang Tuketut Kang Bobonya juga selamat malam dan terima kasih ya. Oke, hatur tuh, hatur nuhun, hatur thank you sadayana. Kang Sun yang manine semua yang sudah miso-miso juga terima kasih banyak ya untuk acara Usang Berkesan. Kita genjrekan dulu lagunya ya yang sudah memberikan ceritanya Kang Diki, hanya satu persinggahan dari Klil hadir untuk Anda di spesial Kamis malam Jumat bareng Mbak Nino hadir sampai tetap nanti. Silakan disimak lagunya Iklim, hanya satu persinggahan.

Iya, saudara Fortuna, hanya satu persinggahan saja sepertinya ya, yang tetap saja hadir di acara Usaha Berkesan. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah hadir ya. Dan malam hari ini yang sudah komen di WhatsApp ataupun di Facebook ya, atau yang sudah telepon juga mohon maaf yang tidak terangkat teleponnya karena memang waktunya sangat terbatas sekali. Masih ada waktu-waktu yang lainnya Anda bisa bertemu dengan acara Usaha Berkesan ya. Oke, sekali lagi hatur nuhun, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang lagi beristirahat, selamat bekerja buat Anda yang lagi bekerja. Selamat merenung buat Anda yang merenung, terus juga buat yang lagi rebahan, selamat rebahan ya. Yang hanya mendengarkan saja juga terima kasih, yang pendengar aktif juga terima kasih, pendengar pasif juga terima kasih, semuanya terima kasih ya. Oke, Mbak Dino undur pamit, dan nanti ada Rido di acaranya Puriling Puringkak dan juga Wayang Golek ya. Insya Allah ketemu lagi besok pagi di acara Warawiri. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api

Ya, dibacakan langsung jalan manggis hiji nomor 20 kota Sukabumi, kota anu dipika cinta pastina sudah fortuna sedayana. Lujeng wengi pastina dina dinten Kemis tabu salapan wengi dina tanggal 20 Agustus patepang di sarang abdi Rido Dermawan dina acarana Puriding Puringkak. Padahal pastina Rido ngarencangan saudara Fortuna sadayana dina cerita-cerita misteri anu pastina aduh pika keengen merenanya. Untun kangge saudara Fortuna sadayana anu nuju manco-manco mangga wae bilih bade ngabsen-ngabsen dina WhatsAppna Radio Fortuna atanapi miskol-miskol nage mangga pokona mah. Rido ngarencangan saudara Fortuna sadayana dugi kangkin tabu 10 wengi dina acara naha Puriding Puringkak. Ya pastina iya dina dinten wengi ayeuna aya carita Puriding Puringkak The Demit Pabrik Venus. Nyatos hari kitu mah sudah fortuna sadayana tong ka mana-mana pasina stay tune terus di 80,7 Fortuna FM Radio Panggencerengna di Sukabumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang Dangu Deui dina acara Puriding Puringkat. Mangrupikeun acara anu matuh pidangan ti Radio Fortuna FM Sukabumi. Nanging hapunten bilih bae di antawis pamirsa sadayana aya nu kasebut nami keur alit, kasebat asma keur budak, kasebut lembur katelah desa. Estuning ieu garapan mung sakadare kaan hungkul tapi tiasa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara Puriding Puringkak ieu digarap ku rengrengan ti Radio Fortuna FM kalayan para palaku. AAM Nur minangka Mang Odoy, Pongki Saputra minangka Jang Yayan, Tia Sulistia minangka Awewe Jurik, Teh Isfa minangka Ce Ipah, Dian Egawati minangka Indung Jang Yayan, Bang Hari Sanosa minangka Haji Dadang, Ce Ai minangka Bu Haji Dadang. Naskah sinareng teknik garapan ku Teh Ai Sunda, sutradara ku Nia Kurnia. Pamirsa, Puriding Puringkak dinawungi ayeuna nyanggakeun carios Dedemit Pabrik Venus. Sumangga nyanggakeun.

Pamirsa, Wilujeng Lungi, Wilujeng Patepang Deui, dina acara

mangrupikeun acara nu matu bidangan di Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, boh bilih bae di antawis pamirsa. Aya nu kaleresan kasebit nami keur alit kasebat asma keur budak. Kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadare ka anu wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, mangga nyangga. Ridi.

0: pedas pisan euy. Kunaon nya? Meni hese pisan yangan penumpang teh. Duh. Mana beuteung lapar di. Haduh. Gusti nu agung. Ieu kieu-kieu teuing hirup teh. Aduh. Sigana mah itu kudu ngopi suannya. Kabeneran euy aya tukang kopi. Ce. Cing coba hayang kopi hideung euy.
1: Gaskeun Jang. Sinarieun bangun ulung sejang.
0: Nya eta euy, can meunang penumpang hijiji acan.
1: Sabar we Lajang. Kumaha deui? Sugan we aya rejekina loba penumpang.
0: Nya ce, kumaha rek boga pamajikan dua coba ari kicarana mah.
1: Hus, ari nyarita teh. Paingan atuh ari Ujang hayang boga pamajikan dua mah. Kade ah Jang.
0: Nya biasa we, bisa meureun lalaki mah opat oge. Okay.
1: Lurus tunjung ah Jang.
0: Tah, geuning Jang Yayan. Loba duit meureun Jang. Loba narik penumpang meureun.
2: Acan mah, karek kaluar nyata itu.
0: Sabar we.

0: Rampes.
1: Bade ka mana, Neng?
2: Bade naik ojek atuh, Neng?
3: Sumuhun, Kang. Manawi tiasa dijajab ka handap.
2: Asoy, geulis pisan euy. Rejeki nomplok ieu mah atuh. Mayan bisa dijadikeun pamajikan kadua.
3: Ah, teh rayang kuring mah cunihin ih si Akang. Hayang ku siaan no ieu we abdi mah.
1: Aduh, kumaha atuh mah? Si Eneng teh hayang ngejeung urang.
2: Heuh lah. Geus we kumana jug teu nanaon. Tan kade we. Bisi awe ka jajaden.
1: Nya, aya kitu na mah mah. Mina nganterkeun awewe geulis tengah peuting ari pek teh menta dianterkeun ka kuburan. Haduh, jadwal teh kapok. Wah, segan ieu mah. Neng, hayu atuh dijajab ku A, Neng.
3: Mangga A.
1: Asoy. Di mana atuh nyalira bae, Neng?
3: Nya eta kawengan di jalan, Kang, atas di Bogor.
1: Nenggi di mana gitu, Neng?
3: Eta caket penus, Kang.
1: Kade ah. Sarariin wayah kieu ngalunggung kadinya mah. Minang kacaritakeun sok lebah jurik panan diurut pabrik sepatu eta teh. Jadi sarang jurik, Neng. Kade.
3: Henteu, Kang, da atos biasa. Nu penting mah ulah silih ganggu wae.
1: Neng, di mana bumi teh, Neng?
3: Itu di Payun A, di Bumi Bodas.
1: Eleuh, merisae geuning bumi na, Neng. Gedong sigrong geuning, Neng.
3: Muhun A, beli bade kalebet heula atuh.
1: Alah, teu sawios kitu, Neng.
3: Sesawios AA, da sepuh abdi mah balager.
1: Siaplah.
3: Cali, Kang.
1: Siap, Neng.

0: Asa baru hanyirnya. Ah, sabarating ah.
1: Nu penting mah menangkan anu gelis.
0: Neng, calik atuh di dia neng. Neng, kenaon cicirilan wae atuh neng. Akang jadi sieun. Neng, kenaon meribau hanyir.
2: Akang Yayan, kadi atuh neng katirisan.
0: Alah si ajuri. Kening kunti si amane. Ingkas si ajuri. Jurik.

Kacaritakeun di tempat sejen, di imahna kolot Jang Yayan, ngarasa kalengitan si Yayan geus saminggu teu balik-balik. Indungna Jang Yayan menta tulung ka Pak Kiai Dadang anu aya di lemburna.

0: Tulung, kumaha geuning barang kali abdi tos saminggu teu balik-balik. Cenah terakhir teh aya nu ningali nganteurkeun panumpang kalbah pabrik Venus tah didinya.
1: Duh, karunya teuing. Moal kitu disebutkeun ku juring.
0: Duka nyaeta Pak Kiai. Nyuhunkeun pitulung we sangkan Jang Nyayan teh tiasa kapaluruh deui.
1: Insya Allah urang satiasa-tiasana we muntang ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan si Ujang salamet bisa balik deui. Kumpul deui jeung keluarga.
2: Aduh, karunya teuing atunya Jang Nyayan. Mana teuing we kulawargana kaleungitan. Sing sabarnya ibu.
1: Ayo ibu nak, bantuan bapak, orang kalbah pabrik.
2: Sumangga bapak.

anak kula karena Jang Yayan. Hampura kuring, lentrek ngaganggu.

Gusti Gening Jang Yayan teh maut ibuna

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pemirsa, sakitunu kapihatur, bidangan acara puriding puringka di Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya lepat. Insyaallah dina malam Jumaah anu bakal datang urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7
3: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, 80,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna sadayana geningannya ieu teh tadi tos arurang ngupingkeun sarerea dina cerita puriding puringkaknya eta aduh pabrik penus teh meureunna nya. Jeung pastina ieu anu tos ngechat-ngechat meureun tina WhatsAppna Radio Fortuna ieu aya Bang Lens oge hadir. Wah, wilujeng wengi kanggo Bang Lens. Terus teh aya Kang Ade Duit oge wilujeng wengi Kang Ade Duit. Terus pastina Teh Mel oge wilujeng wengi dina malam Jumat geningannya. Aduh, mantak pika keungeun ya. Kanggo Teh Olivia Senja oge anu pastina sapaket sareng Teh Lilisna wilujeng wengi. Terus Teh Mama Rindu oge. Terus Kang Osadenya Kang Herlan, Kang Egay merenan. Waong wanurulna Teh Lisna oge wilujeng wengi pastina. Kang AM anu aya di Baros oge wilujeng wengi. Terus merenan Kang Abisi Gundul, Pak Ben oge wilujeng wengi, Pak Ben. Yang pastina Kang Kosadayana deh, sada Fortuna sadayana nu pastina ngupingkeun manco-manco tina acarana puriding puringkak. Nyata satu hari gitu mah sudah Fortuna sadayana merenan Rido ge kedah pamit karena ya aduh atos dina penghujung acara puriding puringka. Tapi tong kamana-mana mungkin di tabusa puluwengi pastina aya wayang golek. Wah ya para kaum-kaum pria, kaum Adam mangga merenan bilih aya kaum Hawa oge anu bade ngupingkeun mangga wae pastina. Mungkin di tabusa puluh pastina masih oge kurido direncangan dina acarana wayang golek. Hari kitu mah Rido pamit undur diri, nyahpunten bilih aya bahasa cariosan anu kirang sae. Lujeng wengi pastina kanggo sadayana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 80,7 Fortuna FM Radio Pangkenjerengna di Sukabumi. Lujung wengi sada Fortuna sadayana pastina sampurasun geningannya dina dinten ayeuna wengi ayeuna aya wayang golek sapertos biasana dina malam Jumat. Ya kanggo merenan salam-salamna sampe diputer ieu aya judulna nyaeta Rahwana Pejah ya ti Asep Sunandar. Waduh ya merenanya para bapak-bapak tos ready Valentina. Waduh mana wayang teh geuningannya dinten malam Jumat ya biasana sok di aduh ditungguan-tungguan merenanya sada Fortuna sadayana. Ya pastina kanggo Bang Lens ya wayang golek digenjrengkan pokona kanggo Bang Lens terus teh Bang Lens oge geuningan ya tos aduh ya manco-manco oge. Oke Bang Lens, oh persediakan kopi naga dan juga apelnya untuk Bang Lens. Terus aya oge Amiruddin, wilujeng wengi kanggo Amiruddin. Merenan Waong, Kang Egay, Kang Herlan, terus teh merenan Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas oge wilujeng wengi, terus merenan Ayal Sadi merenannya, oh Mak Nini biasana nusok ceng hari keneh malamun wengi nya. Terus Teh Olip, Teh Mel oge, Mais merenan Mama Rindu wilujeng wengi kanggo sadayana. Cina sahur Bang Len, cina sambil ngopi-ngopi aido cina. Emang pasti cocok pisan merenan Bang Lensnya sambil ngopi-ngopi, sambil ngopai-ngopai dengerin Fortuna apalagi wayang golek teh. Tuh pastinya wilujeng wengi oge kanggo Kang Uzeng Zei merenan. Wilujeng wengi Kang Uzeng Zei korban fitnah das oge merenan. Tumian Virgo oge wilujeng wengi. Terus aya Bobo oge wilujeng wengi pastina. Kanggo sada Fortuna sadayana ngan hapunten bilih nut acan kasebat merenan Tia Dugika Jet pokona mati sabang Dugika Merauke. Nyata satu hari gitu mas sudah Fortuna sadayana merenang urang langsung puterkan waya Rahwana Pejah ti Asep Sunandar tong kamana-mana pastina stay tune terus di 80,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Mengkikan Dapurantara. Purwahartosipun wiwitan, Taraharatosipun kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejawi ti salbeting pagelaran Jawi kraton nagara Alengka Dwirja. Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro anging sewiji-wijina ingi bibisi Prabu Rahwana. Ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengah ing dedampar dan tapi nalipiting sosocari nenggan nawartna. Lemek babut prangwedani ginanda widajibat kastori lansinebaran sari-sari. Mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sosoca. Pengawakan jangkung gede simar dada bewa simurus taya papadana pasemolir bang barungan upamangan dika sentak senor. Watak wantos raja sakti mandraguna kagungan aji pancasonalan rawa rontek. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Tapi kasohorna iya Prabu Rahwana teraja biadab, raja murka, raja hawak,
1: raja pengis.
0: Remagan tian ingkang putra kekasihipun Narantaka lanjur talung ti kekasihipun Sayum Serana sadayana sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamurna lendra.
1: Yeah.
0: Anu dina waktus ingungun ngangluh bingung nu temangi tungtung susah manah nu taya sudana Prabu Rahwana. Jelaran nagara diserang yaita ku pasukan wanara ti nagara gua Kiskena anu dipimpin ku Prabu Sugriwa.

0: murahuan ngaturanan linggih Raden Narantaka.
1: Oh iya iya.
0: Oge juru talung tik sayum serana.
2: Uniraha ngantika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun.
0: Tua. Ya. Narantaka.
3: Gaulang.
0: Sayum serana.
2: Nun Gusti Pupu Dening Ati.
0: Dah. Kaharep Narantaka.
3: Sawiyo cekap ini Rama Dewaji. Putra Narantaka nampi kana pembagi kerajaan nyuwun katampi sema pengabaktus kunyupan jaringan pangeresa Rama Dewaji. Ya.
2: Puja stuti hidup ditampi nuhun.
3: Wah makasih.
1: Wah. Leres.
3: Kalih nanti eta tansah di ajeng-ajeng naon anu kedah dijalankan ku putra dina waktu iya.
0: Paduka sajabina ti semah kasangakeun teh abdi Gusti bade tumaros kedah kumaha atuh geningan dina waktos ieu teh kalah tutumpuran urang teh
4: kalah kaancur-ancuran
0: kalah kaancur-ancuran ti kawit tuang rayi Dewi Sarpakinaka
1: leres
0: dugi ka sepuh Patih Prahasta tuang rayi oge Kumbakarna tuang putra Indrajit miwah putra-putra Nusanesna sampun masing patih tumakaning pelaya
1: tuba.

0: Narandaka,
1: Daulat.
0: Siapkan kereta.
1: Mangat.
0: Oke. Ama tetap mau masrahkan Sinta serajan ancur jadi lebu. Eh?
2: Sadaya daya Gusti. Nya Aisyah enam wakulan supados teh janten naon-naon Sinta teh sangakeun ne.
0: Dipae aja we.
1: Loh.
0: Semun ka hoyong. Eh, teu bisa. Teu bisa. Lamun amat teu kauntun tipung ka tamang beas laksana kapiduriat moal dipasrahkeun.
1: Duh.
0: Sabab pangaruh tina duriat hanteu laksana kabeh pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog aing.
3: Biasa janten gulang.
0: Nu matak dina lebar, dieu aing kudu inis ka pangperangan dek mawa hulu si Batara Rama. Hulu si Laksmana, hulu si Gunawan Wibiksana, hulu si Anoman.
3: Saeta.
0: Ari sabab si Anoman peting tadi kaing maling jimat, mungkal jimat tina handapeun angel. Aing nyaring ditalikeun buuk aing jeung inung maneh. Atuh pugoe jejeritan tengah peting inung maneh da kabedol. Buukna ditalikeun jeung buuk ama ku si Anoman. Eta ku ngagalaksakna si eta teh monyet bodas sa urang.
3: Abong monyetnya
0: kula. Abong monyet teh si kasebelahan sawius.
3: Agalaksak pisan.
0: Putra dina waktos ayeuna ansur-ansuran Rama Dewaji. Kareta ama wajahna kusiran ku hidep.
1: Timbalan.
0: Panah-panah pusaka siapkeun dina waktu ieu.
1: Iya.
0: Katuruk-turuk aing teu ngeunah ku anak si Kumbakarna.
1: Timbalan.
0: Oh, tuang putra Raden Aswani Kumba Aswani anu ayeuna ku aing geus ditawan dituna dina pangberokan.
3: Sae.
0: Moal dipasihan pengampunan. Bisa. Tapi syarat anu mutlak nyaeta si Aswani Kumba Kumaswani asal daek perang ku aing dihampura.
2: Tugening bakal turun amnesti.
3: Laras kulan.
2: Asal kresya perang sawios ku abdi urang tepangan Gusti.
0: Bejan. Kawas bapa atas si kurang ajar nentang kaing.
2: Sumuhun mangga bade ditepangan.
0: Narantaka,
1: tolong
0: siapkan tenaga jeung pikiran, siapkan kereta pikir lumampah.
1: Mangga rampung daun tutas pangandika heumit taulano.
0: Bra.
2: Unggan niraya lumunur mimiti niraya ngerana.
1: Unggan niraya

0: Gusti, badhe nepangan tuang putra Raden Aswani Kumba Kumba Aswani nyaeta bakal nampi pengampunan atanapi syaratna teh kedah
1: daek perang.
0: Oh kedah perang, mangga badhe ditepangan. Ini salim sanana.

ngagalak sapisan urang-urang kiskena abong sato. Hei Anoman, Anoman, sanajan sakabe para senopati sampun masing pati tumakaning perlaya, moal gila kuomak, muarek ngejat satu yang beas ansur lepur papan kali tulis. Ohi. Surgen boy, kau yang kurang-kurang kis kena.

Emut kasadayana para saderekna anu parantos gugur bidan tempur perlaya di medan Danalaga Pati Medan Jurit. Kitu kaayaanna

0: nepi kana remongan deui nu tos maraon. Bibi sarpa kinaka
1: kalau lebatnya
0: Eyang Prahasta, Kakang Indrajit, Paman Kumbakarna, oge dulur-dulur nya adi nya lanceuk sampun ngemasing pati tumakaning pelaya. Wah. Can bisa males pati ka si Batara Rama jeung sabalad-baladna. Can sinurasaning ati aing.
2: Leres.
0: Hey. Para senopati.
1: Kula.
0: Kareu.
2: Ya, ingat.

0: jali eta gini mau eta tebih kene.
1: Guru kan aya dunungan kita.
0: Ngacurikeun si Mbah Baptos Ulan Abdi turunan penyu.
1: Halo kuya.
2: Matur susah rakyat keruk sakti si menyanyi we.
0: Ada ulah ripuh sadayana atuh.
1: Dangdang haleuang ge. Iya.
3: Dah, kok ieu mah?
0: Nggak hadir ke semua bakti sebelah kunci.
2: Nuhun-nuhun. Ayo pikir saya ini. Kelanan. Diuk. Bulan? Diuk.
0: Mangga. Nyingkah.
2: Sidik mana itu cendolo.
1: Kobo itu terminal apa beda mo? Beda ke listri. Aduh. Ain kudu tinggali atuh kana pangdiukan.
0: Jauh teuing euy.
1: Karena ditinggali aya diuk teh.
0: Heeh. Aya pikeun saya naon?
2: Helena, mana sawari deui?
1: Beres. Aduh, tamak.
4: Bade ngahancurkeun si Mbah Baptos Gusti.
2: Untung dia. Ya diterima.
1: Tumor kepala.
2: Diterima.
4: Nyuhun ai ditampi mah.
0: Aduh. Karunya ieu di planet Jupiter ieu.
1: Bisa jadi. Nya. Anak ini ante.
0: Atawa meureunan incuna nini ante.
1: Bisa jadi.
0: Pugus eta mah bayi tabung.
4: Muncung sok ngahina sia. Ieu oge makhluk pangairan.
0: Makhluk pangeran gitu lain pangairan.
1: Ade goreng ge nya.
4: Ade goreng oge sabab di hadapan pangeran mah sarua bae nu kitu nu kieu oge rekep dengdeng papak gede.
1: Papak sarua.
2: Papak sarua.
1: Aitu bisa ikut teh eta teh tumor sirah meureun mah.
4: Aya pikeun sae naon ku si?
2: Ieu ye. Sakumaha anu parantos ka uninga ku dulur-dulur.
0: Iya.
2: Yen dina waktu-waktu ieu loba anu korban ti pihak urang,
0: sane seueur deui unga nyerang unga eleh.
4: Nah, aya urang teh kumaha wae atuh geus unga nyerang dengan eleh ujung eleh.
1: Can aya kamenangan pisan.
4: Can aya kamenangan kumaha ieu jajak pendapat teh.
1: Aduh.
4: Iya.
2: Nyeta kitu tah.
1: Cing.
4: Sagala urusan teu angus-angus.
1: Kabuntut bangkong we.
4: Kalah tambah deui urusan teh kumaha atuh ieu teh.
1: Moareng-sareng sae kitu.
4: Can kasus Bang Bali.
2: Ya, can. Ingus teu mah makan kitu.
4: Iya.
1: Can beres eta oge.
4: Can beres-beres keneh wae kumaha atuh ieu teh ekonomi politik hukum teu stabil. Iya.
0: Dah.
4: Anu unyuk rasa kalah beki syuur anu demonstrasi.
1: Demonstrasi
4: berarti wisatawan-wisatawan ti luar negara ayeuna mah teu sara rumping da sieuneun.
1: Sieun kasieunan.
4: Boh wisatawan luar negara boh domestik.
1: Nah, eta teh.
4: Nya.
2: Heuh nyeta.
4: Investor asing teu wantunan ayeuna mah nanemkeun modal di urang da sieuneun.
1: Kasieunan.
4: Kumaha atuh kieu-kieu teuing nasib negara teh nya?
1: Aduh.
4: Nya.
1: Wati.
0: Atuh geuninganan mingus wae mana teu ngomong bae.
1: Tapi heueun.

0: Atuh da sagala rupa oge moal rengsek ku ngomong.
1: Aduh aiteun heuh.
0: Da anu penting mah pelaksanaanana.
1: Aduh.
0: Hoy eta ku kituna uing teh jadi atuh mingus geuning.
1: Mun ku teu beunang dicarek.
0: Ari mane? Apa nyitu maksudna teh ngadengekeun ngomong dunungan. Atuh nahabet ngecebrak wae ieu kumaha?
1: Aduh.
0: Tah kitu mah tak naon atuh lamun jempe. Ngomongna teh kararitu wae nya amit-amit.
1: Ya.
2: Kieu yeuh. Duh. Ayeuna serangan anu pamungkas bakal dipimpin ku Rama Prabu. Nyaeta Kangjeng Rama Prabu. Anu bakal ancur-ancuran dina waktu ieu.
3: Jadi Gusti Prabu Rahwana anu bade angkat.
2: Ya,
3: saya abdi siap. Siap Gusti.
0: Siap.
1: Aduh, atuh.
0: Sugane meunang ai manahna maju mah.
1: Lah, percaya
0: teu. Ai meunang mah sugane abdi. Oh, pihak musuh teh eleh.
2: Mudah-mudahan sakitu. Ayo, pada-pada lumampah dina waktu ieu. Sikap pedang tamsir garabit tarasa pernah libung. Init.
3: Mangakeun Gusti, abdi bade init ngawartosan heula abdi kapun bojo Gusti.
2: Heeh.
1: Paek atuh.
3: Bebejak heula maneh moal ka pamajikan maneh. Atuh nyaho.
1: Halo.
3: Urang bebejak ka pamajikan urang, meureun urang teh dek init perang ayeuna.
1: Eta doana kitu.
0: Hoonya atuh hinjik buru-buru. Ayeuna ai uing majikanna moal milu perang mah.
3: Nah, atuh geuninganan maneh moal milu nah eta sumpah prajurit teh dikamanakeun.
0: Eueuh alesan keur prajurit mah de kumaha-kumaha oge. Pamajikan uing keureunuh.
1: Aduh.
0: Mangkaning tereng ngajuru geus kulana ieu teh.
3: Geuningan teh pamajikan maneh keur ngandung.
0: Atuh nya heueuh.
3: Ya. Geus sabaraha bulan ngandungna?
0: 3 taun satengah.
3: Ora atuh geuningan ngandung naon lila-lila teuing eta ngandungna.
0: Ai ngandungna teh lain ngandung orok.
3: Tapi
0: ngandung maksud jeung tujuan.
3: Aya ngandung maksud jeung tujuan naon kitu?
0: Hayang maehan mitoha cenah.
3: Diidinan ku maneh maehan mitoha.
0: Nya heueuhkeun bae da ka hayangna pamajikan.
1: Aduh, dilaksanakeun.
3: Jadi mitoha pamajikan maneh teh rek dipaehan ku pamajikan.
0: Nya dek disantet.
3: Aduh. Diidinan ku maneh.
0: Nya.
3: Na maneh moal doraka kitu.
0: Nah, make doraka da teu dulur teh naon?
3: Aduh. Hor, kapan mitoha pamajikan sia teh bapa sia?
0: Aya kitu heueuh.
3: Hor.
1: Can kapikir bener
3: sia. Anu rek diteluh ku pamajikan maneh teh apa eta teh? Bapa maneh.
0: Mitoha. Jadi mitoha uing teh bapa uing.
3: Lain mitoha pamajikan maneh.
0: Hor. Ari sugan uing mitoha uing teh Idi Amin.
3: Apa eta mah deungeun-deungeun.
0: Oh, atuh lamun kitu mah kudu dicarek.
3: Heuh, carek.
0: Hayu atuh urang ini keula.
1: Aduh,
0: mending ge perang urang nya.
2: Hayu. Mangga Gusti, hayu.
3: Bet ngahalangan jalan batur.
0: Orpan mana anu lompang da teh tadi geu ngacicing di dieu. Kadung mengko tadi hareup teh ka ditu geura sok ulah lempeng.
1: Eta parapatan
0: cenah. Da ka itu mah ti gejebur.
3: Duh geuning eta ngahalangan wae maneh mah.
0: Apan ka di jalan ga goblok sia teh. Sok geura sok.
1: Sok.
0: Balik kanan.
1: Tah.
0: Tah kitu. Sok lempeng ieu mah.
1: Lempeng.
3: Atuh geuning heueuh.
4: Ecek balik deui anu
0: lawan. Mangga kulan Gusti.
2: Ayo pada-pada lumampah ulun.

Rama Prabu mangga urang sami-sami halu mampah wae. Urang-urang geus kena ansur siap.

0: Tuna lampa eta kacarios disalebeting tawanan.
1: Iya, iya.
0: Nyeta putrana Arya Kumbakarna Aswani Kumba-Kumba Aswani. Anu dina waktu si palai nampi pangampunan ti raja di
2: Kulan
0: kadieu adi.
3: Itu disauran

0: Kumaha Kang?
1: Urang teh loba teuing ngahujat jeung pokal teuing urang teh sabenerna mah.
2: Tarik teuing aya dina nyarita kitu da.
1: Da adi tarik teuing ngomong jadi we urang ditahan.
2: Iya karasana geuna aya tarik teuing ngomong.
1: Ah tuh mana tuh da? Cuma naon? Ha tetep si wate kudu dihujat da ieu teh maksud pribadi maling Dewi Sinta teh maksud pribadi teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
3: Dah.
1: Cobi.
3: Bener iku kitu teh amalian.
1: Nah malingna Dewi Sinta teh ieu teh keur kesejahteraan nagara jeung bangsa atawa maksud pribadina? Ya maksud pribadina. Ini kan mamawa ka nagara jeung ka bangsa, nagara rusak, rakyat awut-awutan. Dekumaha coba?
2: Ya.
1: Tapi heueuh.
2: Mamawa ka teu maes teu meuleum.
1: Mamawa ka teu maes teu meuleum. Wajar urang Kang jadi waki-waki rakyat, dordar pasea di luhur demi rakyat, asa ulah rakyat teh parasea demi pejabat.
3: Wah. Oh. Leres.
1: Mangga emut ku Akang. Da si Wana tu ieu nu salah. Yes. Tong borot dina soal maling pamajikan batur ayeuna mangga emut. Si Uwa Prabu Dasamuka baretong nginyem duit ka luar negara pajarkeun teh keur kasejahteraan nagara jeung bangsa keur anggaran belanja taun sakitu panai geus datang mah duit ngadon dipake ngamodalan Indrajit anakna.
3: Wah eta. Oh.
1: Dipake ngamodalan sarpakina ka dulurna koncona kroni-kronina ai tempo ditagih ngandalkeun rakyat rakyat nungkangkakan bae kumaha nasib rakyat teh atuh
3: bener ai ku kitu teh amon coy
1: nya manukur dipenta jeung dititah jeung dikekeyek kita ini sudah dewasa Kang
3: dah ieu naik
4: dah
1: tapi dipikir dibulak balik mani
3: tangtos
1: tapi dah mau narima
3: mau jika nama
1: mau narima sabab dina waktu aina siwa tegus noyon tegus ras beheng heseng aliuk
2: mau narimakin kesalahan
1: apa nuk itu teh bagong merengarana. Lamun geus heseng aliuk, lamun geus mung ngadengekeun patwa-patwa ti kolot ti alim ulama panita wiku resi.
2: Ya, geus mung ngadenge pituah
1: mah. Mung ngadenge pituah. Bagong pan paingan ceuk agama haram, bagong teh dagingna teu meunang dihakan. Geuh. Da heuras beuheung geuningan.
2: Noyon.
1: Tapi adi sugan ieu mah sabab aya hak keur si Uwa pikeun jadi jalma husnul khotimah.
3: Wah, leres.
1: Sugan ya atuh alus katungtungnakeun. Tapi kan ini harus dipertanggungjawabkan rakyat gimana nasibnya sekarang?
3: Aya eta
1: betul. Coba. Engkak-engkakan rakyat ini didengkek oleh perekonomian.
3: Betul toh.
1: Harga naik. Yang ngungsi banyak.
3: Banyak.
1: Yang korban juga banyak. Yang korban elit-elit politik. Itu kan. Lagi pula si Uwa yang jadi provokatornya tentang pembunuhan-pembunuhan ini di mana-mana.
3: Duh.
1: Untuk menutupi kesalahannya. Banyak rekayasa yang dijalankan oleh si Uwa Dasamuka. Rakyat yang korban kan.
3: Betul dong.
1: Tapi uing gini ngayana buat ngaringkuk di tawanan. Biar
3: biar
1: mati konyol ye paya di dia mah.
3: Mati awah gunana atuh.
1: Nya ayana dek dikumahakan atuh ye negara aja.
3: Dek dibawa ke mana?
1: Dek dibawa ke mana? Dek kumaha?
3: Cih.
1: Ieu mah urang ayeuna nya mawa babaturan. unyuk rasa dari urang ditewa kahayang teh kahayang ti pihak pemerintah teh lamun aya unyuk rasa kite nemongkeun rasa keprihatinan sagancangna ti pihak pemerintah teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis. Coba ieu mah ngadon dina ge kuliangna nahaon gini?
2: Ya, kudu cepat tanggap
1: gayang. Jadi harus cepat tanggap si Uwa dengan adanya unjuk rasa ini.
0: Tapi di ku ayana unjuk rasa di sabalikna ieu teh bakal di dipake kasempetan ku pihak katilu.
1: Kumaha?
0: Contohna nu ngajarah
2: jarah
0: nungaduruk itu nungaduruk ieu sedengkeun pan pangeran tersepeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi.
1: Iya. Jadi serba salah urang teh ieu teh. Jeung deui naon sababna urang teu berlanjut ayana ngahujat teh. Naon sababna?
0: Geus kapiheulaan ku badut-badut politik sabenerna.
1: Wah,
0: ku pahlawan kaburangan anu mengatasnamakan rakyat, anu mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat, bari padahal kaitu nama wa anu diudak-udak dengan ukur kursi jeung kadudukan, bahayana eta.
1: Wah, beres.
0: Aduh, nagara jadi kumaha geus kieu ayeuna angay-angayan ye.
2: Watir mah can.
0: Sagala rupa urusan eueuh nu angeus, nya moal angeus atuh da anu diparisana bangsat nu mariksana garong.
2: Masa kabuntut mangkong
0: ge heuh. Moal geus.
1: Leres.
0: Ceuk Akang oge. Dah, jadi gimana ya kita nih?
2: Jalan keluarnya mah?
0: Jalan keluarnya, Kang. I don't know what are you thinking now?
1: Beres lah.
0: Aduh.
2: Are you
0: why?
2: Hari bulan kali di mahasiswa.
0: Why, Kang? Why?
2: Why do you?
0: Namun cek bahasa Perancis mah pourquoi, pourquoi?
2: Pourquoi? Pourquoi tu cek bahasa urang. Dah.
1: Iya, no.
0: Pourquoi tu?
1: Cek bahasa urang teman.
0: Coba akan. Emutan. Lamun teu dieleketek ti kiwari dek iraha.
1: Cing.
0: Nya ai nyarita di jero tawanan model kieu mah di da kumaha atuh. Ngan aya anu kapikir ku Akang pikeun jalan keluar.
1: Kumaha?
0: Urang bakal dibere pengampunan ku raja. Malahan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tidu benang dipercaya yen Kangjeng Rama Uwa Prabu Rahwana teh ayeuna teh sasatna bade ngiang ka medan perang. Kumaha? Jalan kaluar nama urang perang we yeuh.
1: Wah, perang?
0: Iya.
1: Perang
2: pake nyiri kitik sagala jang yoyon.
0: Kenapa lu ketawa?
1: Perang?
0: Iya.
1: Iya.
0: Lamun ayeuna urang abus ka medan perang, tuduhan batur kumaha?
1: Kumaha?
0: Sarua jeung rek mepene kana kasalahan si Uwa.
2: Ngabela kasalahan teu mah.
0: Bakal ngabelaan kamurkaan si Uwa. Oh kitu, sah mati konyol kita sama.
1: Nah.
2: Oh, cing.
0: Agama nerangkeun innamal amalu biniat. Sanyana amal-amalan kuma niat. Kumaha lamun urang niatan we atuh urang melaan nagara jeung bangsa saperti anu dicontohan ku Kangjeng Rama Suwargi, Kangjeng Rama Arya Kumbakarna. Margi anjeuna initna ka medan jurit lumampahna ka medan nadalaga lumakuna ka medan tempur teh lain dek ngabelaan si Uwa, lain dek ngabelaan kamurkaan si Uwa, tapi dek melaan nagara jeung bangsa lemah cai anu dirurujit ku si Uwa.
2: Taeta we paniatan mah.
0: Tapi tetap kapan teu pihak ti pihak musuh mah tetep urang teu bakal ngabelaan nu salah. Ulah hayang ditempo ku musuh.
2: Urusan urang lain teu mape wae.
0: Pangeran menteuna ka jelema teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kabersihan hate. P.
3: Emut-emut kenya.
0: Gusti tinggali bujeng hinga kana lengka wujudna manusia sanajan kana utekna ati Gusti mah tinggali.
3: Tugening.
0: Sabab naon? Sabab pangbalikan urang bakal kainya.
3: Nah.
0: Nah, ai urang balik teh bakal ka monyet kitu.
3: Atawa kana satru moal bareng.
0: Dah. Nah, urang pangbalikan teh kana korek api.
3: Lain. Sanes.
0: Ka Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Dah.
0: Ya.
2: Ya ya.
0: Tuh, Kangjeng Rama. Anu parantos nyontoan yen korban dan di medan dan alaga, tetapi yakin sejarah anu bakal nyarita engke.
3: Leres.
0: Jadi bisa lamun kitu urang kaluar bisa yakin.
2: Nya lamun kitu matenya naon atuh?
0: Urang perang weh tapi melaanana nagara jeung bangsa. Yaho.
3: Eta niatna mah.
0: Keurna naon unggal taun nagara diperingati ari teu dijalankeun mah ku urang. Tuh tingali. Tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur. Tetenger anu hempak di Taman Pahlawan, lain tutungul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka kunaon ku cara karya anu terpuji.
3: Wah,
0: ayeuna nagara aya nu nyerang, yuk urang perang we deui.
3: Beres tamace.
0: Tapi panu nyerang mah bener eta mendek nyokot hakna. Tingali ilmah cai nu diruksak, rakyat anu ruksak. Eta nu kudu dibelaan ku urang. Nya ge urang ngalawan monyet.
2: Oh nya terus
0: tetep urang mah dek melaan lemah cai. Bener kitu Kang. Nah make salah
3: paniatan.
0: Sok atuh lamun kitu mah sip ya beres.
1: Aya eta mah.
0: Jadi
3: ayat sip lah.
0: Ayat sas. Sapratane pun ieu sayung seramat minak datengarsa.
2: Punten. Kang, itu tingali panto besi aya nu mukakeun.

0: Kurasun kasep rampes.
1: Rampes.
2: Everybody in the house, clap your hands up.
3: 97.7
4: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
5: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
6: wah, bagus banget.
5: Kayak gitu.
4: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
5: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
4: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
7: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
8: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
0: Sahaja. Kaulah pun sayum serana, juru talungtik. Kalayan sekaligus kaulah diangkat jadi senopati ke Gentos Marica. Iya tukang leletak teh ya.
9: Begini.
0: Konco-koncona ya dasamuka teh ya. Kroni-kron enggak cicing-cicing. Enak. Paingan buci truk.
9: Paingan buret teh atuh.
0: Talaan tanuna jero beuteung. Ladang basilat sia nu dihakan teh. He? Korupsi. Di cicing. Ini tananyeun baheula memeh di istrenan memeh dilantik naon?
9: Ceng. Harita pemberangkatan teh naon?
0: Pemberangkatan teh naon? Pandek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Buktikeun.
9: Pan kitu aya dina dalih mah kulang.
0: Baheula ente kadenge ku kuring ceceleuweungan. Aku akan membela wong cili, wong cili. Mana buktina?
9: Di
0: pula buka tuman.
9: Kepala dingin we pula dah.
0: Kabina-bina. Tinggali rakyat. Tinggali negara bangsa anu diruruksak ayeuna. Da lain ku Batara Rama, lain ku monyet, diruksakna teh ku Adasa Muka.
9: Mangga siapkeun, siapkeun, siapkeun. Siapkeun e unak-unak teh kayaknya.
0: Ulah ka mana karep siling ngomong teh?
9: Di.
0: Kaon?
9: Ulah leuwih teuing di.
10: Ulah kalangkungan teuing ulah
9: teh. Eta teh ahli agama dituna teh.
0: Komo kitu?
9: Penasehat
0: kedok si agamanya.
9: Penasehat
0: kabatur kurudek itu, kabatur kurudek jakat yang pitrah hari manehna nu ngomongna ngadaguan pamere batur. Sia agama dipake kedok Ari igig santri ai legeg-legeg ti pasantren, maca Quran ti budak, maca hadis ti leletik, tapi hirup ti akur jeung batur nu dihakan ladang basilat, ladang korupsi, goblok sia.
1: Beres.
0: Mana buktina anu insaf, mana buktina anu ningkat ka imananana katakuan ku ayana ente? Berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat. Munafik sia. Cengeunna keun bae da uing bae tere pae.
3: Kagok
0: lah. Lah kusah di tepi geunana lah.
3: Bener kagok rek pae ieu.
0: Pandek perang. Cing make polo.
3: Nyaritakeun aya.
0: Ente mah ieu jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun, sapriode 2 periode tapi rakyat langgeng.
3: Sapanya gadeg dunya merayat mau beak mau.
0: Tah.

Iya, yang penting happy. Happy dong pagi-pagi begini dengan Fortuna di 90,7 dalam acara Warawiri bareng Mbak Ninu hadir sampai tetap nanti pukul 9 ya. Streaming radio Fortuna.id buat Anda yang ada di luar kota, di luar negeri, di luar angkasa ya. Luar mana deh, luar ting. Oke, Ninu hadir menemani Anda sampai tetap saya pukul 9. Apa kabar semuanya? Sudah pada manco-manco, sudah pada ngopi-ngopi ya. Sudah pada sibuk-sibuk. Kalau di pagi hari memang disibuki dengan rutinitas pagi yang memang kadang-kadang menjenuhkan, membosankan, pekerjaan yang tak ada habis-habisnya. Katanya begitu. Apa tuh? Pekerjaan ibu rumah tangga. Oh, tapi pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling mulia, mulia, mulia. Betul kan? Betul? Betul, ya. Pekerjaan yang paling mulia itu adalah ibu rumah tangga. Saudara Fortuna, dengan ikhlas kita menjalaninya, mengerjakan, insya Allah dapat pahala. Amin, rabbal alamin. Pagi-pagi semuanya, ternyata Bali sudah miskol-miskol pagi-pagi begini. Apakah Anda sudah sarapan, sudah ngopi? Ngopi naon wae ya kieu? Tos happy ta acan happy atau isi isuk teh nya atau ngeluwut wae ngahuleng wae nya? Bisi ngahuleng, ngeluwut gitu tak isuk-isuk teh nya. Sabari ngopi, sabari aya gorengan. Segar rupa tadi tong digede-gede kan gorengan mete hati. aduh cina muda, yang penting happy. Oke, yang penting happy adalah slogan atau tagline yang memang selalu menemani kita semuanya ya. Aduh, yang penting bahagia. Kena telepon kadang-kadang bahagia itu sulit ya saudara Fortuna. Bahagia itu sulit hanya sekedar apa ya, slogan, hanya sekedar ucapan, tapi ya gitulah ya. Tapi intinya walaupun kita sedikit agak gimana gitu ya, dalam arti misalnya ada yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, ada yang tidak lagi happy, selalu happy ya, karena happy itu dibuat sendiri. Kalau enggak kita, siapa lagi yang bisa happy-happy sendiri, lah di happy-happykan welahnya gitu. Yang penting happy, dari Vitalpia sudah hadir untuk Anda saudara Fortuna. Oke, semuanya selamat pagi Kang Deden Pantas. Hai Barusnya juga selamat pagi, Ade Duit. Maminya juga selamat pagi, sudah merancu Fortuna. Teh Mel sudah komen-komen di WhatsApp-nya. Terima kasih. Ayo dong komen juga di ke Facebook-nya juga ya. Selamat pagi, nanti akan saya update ya untuk Anda saudara Fortuna komen-komenannya ya. Dan sekarang sudah hadir lagi. Kumaha ayeuna prakicuna sudah pada manco belum prakicu? Coba orang tinggal heulanya prakicu. Hai prakicu, apa kabar prakicu?

0: Oke, prakicu hari ini saudara Fortuna Kumahata cuacana hari ini kota Sukabumi ya. Tapi intinya sekarang kota Sukabumi teh geuning saya lihat di halaman radio Fortuna kayaknya mulai agak cerah deh. Cerah secara hatimu, secara hatiku, secara wajahmu, secara wajahku juga, secara cuacanya, secara kantongnya juga, secara dompetnya. Amin. Barareum teh aninya, tingna nu barareum teh dobat merahan sugan supaya barareumnya anu warna ungu. Jadi beureum, obat merah hari cina supaya beureum gitu tahnya. Gitu nya. Aduh, pokoknya mah ingin semuanya merah, obat merahan di kabehanana sadayana insyaallah pada merah semua uang-uangnya. Amin. Oh, intinya selalu bersyukur apapun itu yang mau yang ungu, mau yang biru, mau yang merah, semuanya disyukuri saja ya. Isuk-isuk mah memang merah kene cenah berapa semagrib geus biru, cenah geus biru, geus biru deui, cenah geus hejo, cenah nya geus ungu. Jadi weh bablas angine cenah kitu. Habis belanja dong, pagi-pagi harus belanja, apalagi ibu-ibu kan pagi-pagi kudu belanja ke pasar, masak dan sebagainya ya, benernya gitu. Baiklah saudara Fortuna, hari ini prakicu kawasan kota Sukabumi saya update untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Hari ini prakicu nakumaha. Di halaman radio Fortuna kayaknya cerah deh ya. Mudah-mudahan secara hati Anda, secara wajah Anda dan secara dompet Anda genjreng, amin. Gunung Puyuh cerah, Cikole cerah. Terus juga untuk Citamiang, Marudoyong, Baros, Lembur Situ cererahnya. Cibereum cerah, oke sadena cererah, pamirsa. Oh, mantap lah ya. Secara hatiku hatimu, secara dompet-dompetnya. Oke, baiklah. Ini untuk suhunya di kisaran 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Suhu-suhunya mantul ya hari ini saudara-saudara.
1: Harudang pastinya. Da cuaca cerah. Tanya, bener.
0: Lamun ya siang sedikit pasti bebolokot kesak mun jalan kaki mainnya, alhamdulillahnya olahraga berang tah jalan kaki tah cuaca cerah bebolokot kesang kita tanya. Oh mantul lah buat Anda yang ingin olahraga siang hari. Cenah ada yang bilang diet mah diet teh naon berang keneh oge tah berang-berangnya jalan kaki kade atuh berang nong toleng meni panas terus jalan kaki misalnya jauh pisan bisi pingsan kadenya. Jadi selalu ini aja selalu menjaga keseimbangan untuk Anda yang akan melakukan olahraga di siang hari, apalagi kalau misalnya mau lari-lari di siang hari kadenya gitu harus seimbang aja lah. Oke, saudara Fortuna hari ini suhunya di kisaran 20 sampai dengan 31 derajat Celcius ya untuk kawasan kota Sukabumi. Cuma ada yang beda nih, beberapa kecamatan Baros dan Lembur Situ eta beda. 21 sampai dengan 21 ya. Kalau Baros dan Lembur Situ 21 sampai dengan 31. Yang lainnya 20 sampai dengan 31 derajat Celcius pemirsa ya. Untuk suhunya di kisaran 44 sampai dengan 97%. Yuh, 87% ya suhunya gening. Itu dia prakicu untuk kawasan Kota Sukabumi. Sekarang untuk kawasan Kabupaten Sukabumi kumaha atuh ieu? Kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini cuacana kumahanya? Ulu bervariasi ya. Tapi yang jelas hari ini cuaca Kabupaten Sukabumi tidak ada udara kabur. Yang saya nantikan ada udara kabur, ternyata tidak abur-aburan sekarang mah ya udaranya. Jadi tetap pada posisinya. Posisi down itu. Tidak kabur-kaburan sekarang mah ya cuacanya hari ini. Untuk kawasan Kabupaten Sukabumi ini, Palabuhan Ratu, Simpenan, Cikakak, Bantar Gadung, Cisolok, ini akan cerah pemirsa. Oh, saudara Fortuna cerah hari ini. Nah ya, untuk kawasan Cisolok, Bantar Gadung, Palabuhan Ratu, Cikakak, Simpenan, ini akan cerah banget. Pakai bingit lagi ya. Untuk Cikidang, Lengkong, Jampang Tengah, Abrawan, Warung Kiara, Cibadak, Anagrak, terus juga untuk Parung Kuda, ini akan cerah. Hai juga Bojong Genteng, ini Bojong Genteng Parakan Salak, Cicurug, Cidahu, Kalapanunggal, Kabandungan, hujan. Alhamdulillah sudah mulai hujan ternyata ya. Di kawasan Kabupaten Sukabumi, terutama di kawasan Bojong Genteng, Parakan Salak, Cicurug, Cidahu, ini sudah mulai turun hujan loh. Kalapanunggal, Kabandungan akan hujan ringan. Tapi hujannya hujan muruh puitennya, hujan ringan saja. Tidak apa-apalah ya. Baiklah, Waluran juga Jampang Kulon ini akan berawan. Sementara Cimas cerah berawan dan Kalibundar berawan. Yang lainnya Suradeng, Cibitung, Cilacap, Gunung Guru, Cicantayan, Cisoet ini akan cerah. Dan untuk Kadu Dampit akan hujan ringan. Caringin cerah, Sukabumi berawan, Sukaraja berawan, Kebon Pendes berawan, Cirenghas dan Sukalarang ini sudah cerah. Paburan berawan, Paburapur Rambuya berawan, dan Nyalindung juga cerah, saudara-saudara ya. Gegar Bitung berawan, hai, Sekarante berawan, Curug Kembar berawan, Cidolo berawan, Cidadap berawan, dan Tegal Bulu berawan ya. Cimanggu berawan, Haji Amber juga akan cerah. Ih, logat mana ya, ye, yang berutan merentik sama. Ya sudahlah, seperti itu bervariasinya. Berawan, cerah dan hujan ringan, saudara Forte, dan cerah berawan hari ini kawasan Kabupaten Sukabumi. Suhunya bervariasi juga ya. Ya 23, ada yang 23 mulainya, yang terendah sabarahanya. Kita lihat dulu yang terendah berapa derajat nih. Yang terendah di kisaran 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, kadu dampit, pemirsa, 18 derajat Celcius, Nepika 31 derajat Celcius untuk kawasan kadu dampit dan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Sarwana, 18 sampai dengan 31 derajat Celcius, dan Sukaraja 18 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sika tukang naon ya, sang hitung naon kita tah pemirsa, bisa sok hitung kurupuk lu kita teh biasa nama, bener teh. Bener kan? Hiji-hiji, dua, dua, tilu, tilu, opat, opat, lima, lima, genap, genap, tujuh, tujuh, delapan, salapan, salapan, sapuluh, sapuluh, sablas, sablas, biasa masuk itunya. Ah, menurutan ah. Sukarang 18, nepi ka 31 derajat Celcius, nulaina 22, nepi ka 31 derajat Celcius. Gitu, durutan. Eih, baiklah. Dan simpenan sampai dengan 33, gening, pamiarsa, simpenan Cikakaknya, Palabuhan Ratu. Terus juga Bantar Gadung, nepi ka 33, Tasuna, Cisorok, 33, Cikidang, 33, Lengkong, 33, tuh. Warung Kiara Komo 34 derajat, nepi ka Cikembar 34, tanya panas, panas, panas, haridang, haridang, haridang, tah gitu. Cimas 34, Ciracap 34, terus lumayannya panas ayana ih hari ini saudara-saudara, panas, panas, panas, 34 hari ini ya. Cuacanya hari ini sampai dengan 34 pemirsa, 34 derajat Celcius yang sudah saya update ya perkecamatannya. Karena kalau secara lebih detail silakan saja buka laman BMKG Kabupaten Sukabumi-nya. Kalau saya terlalu banyak ini bisi liurun, kita bisi kumaha sok ya, buka we lah lamannya, laman BMKG Kabupaten Sukabumi, kumaha cuaca hari ini. Pokona mah kitu genjreng heuy.

Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frekuen, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Oke, dari Jalan Magis 1 nomor 2 Pusukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng, streaming radio fortuna.id bersama saya di Wadawiri Mbak Nino hadir sampai tetas nanti pukul 9 ya, Saudara Fortuna. Ya, sekarang kan masih memasuki musim kemarau, kendati sudah mulai praspres hujan ya, praspres hujan asal muruh puiteningnya. Ada yang pernah juga hujan lebat sakalieun harita tanya. Ya begitulah Saudara Fortuna, tapi ini satu informasi untuk Anda semuanya. Satu informasi di musim kemarau seperti sekarang ini, ternyata si jago merah melahap 10 hektar lahan di Cimas Sukabumi, 500 pohon kelapa ikut terbakar. Innalillahi wa innalillahi rojiun, Saudara Fortuna ya. Aduh. Baiklah, semua lahan dengan luas hektar sekitar 10 hektar di Kampung Cikadal, Desa Mandrajaya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi terbakar pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 18.15 gitu. Ya, setengah 7 kurangnya gitu pemirsa, setengah 7 malam maksudnya, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Lahan yang dilalap si jago merah itu dimiliki oleh seorang warga bernama Suryadin yang berusia 52 tahun, di mana area tersebut juga berbatasan langsung dengan kawasan konservasi mangrove, Saudara Fortuna ya. Baiklah. Ketua Pokmas Kelompok Masyarakat Mandrajaya Nusantara, Opik Aryo Santos, mengatakan api dengan cepat membesar dan merambat karena kondisi lahan dipenuhi ilalang yang mudah terbakar ya. Dan menurutnya sekitar 500 pohon kelapa milik warga juga turut terdampak kebakaran. Warga yang mengetahui kejadian tersebut juga kemudian berdatangan ke lokasi dan bergotong royong melakukan pemadaman secara manual gitu, Saudara Fortuna ya. Opik juga menyebutkan proses pemadaman berlangsung hingga